jajan karonya nyakwarnya di bom. Karon aci bela jajan emo nyatinya kach wini okach amanda jajan wini chaves nyau.

Karis okonja penjo inkan Ajuja penjo inkan Joka bocha penjo unkan Joka na penjo unkan

uge makala penyo unakan uge nga penyo unakan udur pasonela penyo inakan alega penyo unakan alega penyo tati chumbe.